Liho i oho, ke o nea o pua rose, i honi kaulana, he milimi liho i no ka malahini. No malahini ho i oho, i ka maaina au, i wana ho, i oho i a kupa. I anei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molo kama. Noho noho oi ka oho, i ka lau.